ahora ya presa chimba songa ke live uno yasokona kuti ya abuti vanombopinda mumweya. Alright, alright. Anzi tete biyu hamangu machechi akuto akutoparadza sava ndofunga ndamboiverenga anditika anzi ndokuti DJ manje uyo pana kundiso zvakata anzi mandigonera ndinomuda usingaiti masora segogo biyu nyaya yema nyaya yemagadziro hainei nekunamata kwoupenyu kana hama ikafa isinganamati munhu anotenderwawo yekutomira ano ane tendero yekutomira kunamata oita zvese zvinofanirwa kuitirwa mufi adzokere hake kunamata apedza basa romusha. Ndofunga pane mumwe munhu amboti hanzi ndinonoreurura nditi handizvozvo chaizvo chaizvo hanzi chivanhu chivanhu chiriko uye kuchiri kuitirwa zvemahumbwe vakuru vakati kukura hunge wabva munjodzi hanzi kukura hunge wapotswa. Ndisamantha apa zvamatenga. Thank you so much Samantha wazvita ako panotomboone mutumiri mutaura atombotaura kati aiwa gogobhiyu vanhu ngavaite zvavanoita asi vanhu gare gare kwaini ndoinda ndodonoita kana ndaenda ndikanoita ndodzokera hangu hanzi ndozoenda ndonodzosera hangu asi hei unenge unoita iwo unoti zvaringana here unenge unoti zvaringana here kauti unenge uti kudini pane triki kana wangotoda kutongoita chitongoita izvozvo kana warisingadi kuita izvozvo chitongoita izvozvo wangarove shurombiri netsvimbo imwezve guys.

mai akavimbika kumurume akavimbika saka imimi muda kungovimbika muda kungovimbikigwa musingadi kuvimbikawo aiwa ngatibudira ne pachina gogobhi uyo mukadzi atori mutu kuti munhu asenda meseji yangava munhukadzi aziiti munhurume kwa wadova mutomusango mutomusango mutoho here mubhubhunhu muchi